ada cak udana na timi cak spaiwan ada nupuala ichen ukalai babayan capina pama pama nucela burungan mavansa maya no mas